0: Ya, sebenarnya aku masih simpel ya, misalnya di pagi hari ini ada timnas basket putra Indonesia 3x3 meraih kemenangan perdana di Asia Games 2026 setelah mengalahkan Bahrain 14 sampai 14-10 ya pertandingan di Pool C tersebut berlangsung di Kinjo Futo Stasiun pada Senin 21 September 2026. Kemenangan lawan ini adalah berkat kerja keras dari anak-anak. Seminggu terakhir kita lebih simulasi aspek ini pada games mereka. Keterangan tertentu ini yang dilansir pada Selasa 22 September 2026. Kemenangan atas Bahrain membuat Indonesia yang kini menempati posisi ketiga dari empat negara di Pool C pemimpin klasemen setelah meraih dua kemenangan atas Indonesia 10-7 dan Taiwan 18-15. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 12.55 ini waktu Indonesia Barat di Kinjo Futo Stasiun Kyuhare Venue. Di hari ini langkah melawan Taiwan ya akan menentukan langkah timnas basket putra Indonesia 3x3 menuju babak berikutnya. Ya, contoh sekelas info ya, misalnya di pagi.
1: Lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Yes, pemerintah bertugas ya, bakal teman Sapa Budaya di siang hari ini. Kita akan pamit ya di ruang Sapa Budaya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: tepok tepok tepok jadi apa, prok prok prok tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh, dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI?

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Music kinda cold, man.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.

sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Tumpul Sayang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan agresif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek. Bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa dipercaya.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bisa.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, di mana saja orang berada, kita cukupkan serangkaian lagu lebih hiburan untuk Anda. Kita akan menyatu dengan program Cepat Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

Helpier Sidarta dari Jakarta Selatan dan Citra dari Jakarta Timur terpilih sebagai Abang dan None Jakarta pada malam final Jumat 18 September lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, Abang dan None memiliki peran menjaga citra serta nilai budaya Jakarta di tengah transformasi kota global. Sebanyak 36 finalis dari 6 wilayah administrasi mengikuti seleksi dengan penilaian meliputi pengetahuan Jakarta, komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi. Sebagai Duta Jakarta dan None 2026 akan dilibatkan dalam promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Jakarta di dalam maupun luar negeri. Kita beralih ke berita lainnya. Festival Adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya memperkuat pariwisata daerah melalui kekayaan budaya dan adat istiadat. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan Erau bukan sekedar festival tahunan, melainkan warisan luhur dan bagian dari identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Festival dibuka melalui prosesi mandiri Tiang Ayu di Kompleks Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan berlangsung hingga 20

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Ya.
1: Oh iya benar ya. Iya betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Nova gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ye. Iya. Alhamdulillah Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah haja.
1: Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ye.
2: Insya Allah
1: amin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke.
2: Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan ya?
1: Iya.
2: Mamanda siang hari ini.
1: Oh itu ada nama teater ya Mamanda itu ya?
2: Bukan. Nama apa? Keseniannya.
1: Oh nama keseniannya. Mamanda gitu, Ananda, Kakanda, sama nggak sih?
2: Pamanda.
1: Paman.
2: Nanti mungkin kita akan cari tahu lebih banyak ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkah di studio
2: Pak? Sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
2: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
2: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
2: Cuma lagu Banjar, iya. Maka gak ada salahnya siang hari ini kita kenalin ya.
1: Benar. Oke deh kalau begitu Ayi mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya. Dan baik, kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Kak.
2: Ya, baik untuk siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan juga pemirsa. Kita bersama dalam siaran berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4.

0: Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara di kesempatan edisi hari ini Selasa tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi Esos MM.
1: Waalaikumsalam Dinda Eli.
0: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
1: Betul sekali.
0: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
1: Boleh Bunda.
0: Bunda.
1: Boleh Kanda.
0: Kanda.
1: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya.
0: Okay.
1: Sudah tidak muda lagi. Mm-hmm. Boleh Bunda.
0: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
1: Double Eli jadinya.
0: Oh,
1: ya.
0: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini. Walaupun durasi waktunya kita dikasihnya gak lama ya Bunda Eli ya. Tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro4 pada kesempatan siang hari ini, yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin,
1: iya
0: kan, Lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silakan Bunda Eli.
1: Terima kasih Dinda.
0: Kita biasakan ya.
1: Iya, supaya lebih bagus Dinda, Kanda.
0: Mm-mm.
1: Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak.
0: Iya.
1: Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan Kata.
0: Oh, Ading ya.
1: Dinda
0: kayaknya
1: itu Ading.
0: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
1: Betul sekali, harus mencoba.
0: Iya, baik. Silakan. Mamanda itu apa sih Bunda Eli?
1: Ya. Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan.
0: Mm-mm.
1: Kalau di Jakarta Betawi itu kan punya ludruk ya.
0: Lenong itu
1: bukan? Lenong,
0: Lenong
1: ya. Yeah. Ludruk di Jawa ya. Nah,
0: nanti kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
1: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali.
0: Mm-mm.
1: Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
0: Oh, gitu.
1: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam.
0: Mm-mm.
1: Artinya kerajaan.
0: Oke.
1: Dan
0: dongeng-dongeng gitu ya, Bun ya.
1: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa.
0: Mm-hmm.
1: Pesan.
0: Mm-hmm.
1: Pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku.
0: Mm-hmm.
1: Ada raja,
0: mm-hmm,
1: ada permaisuri, ada putri,
0: mm-hmm,
1: ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang,
0: mm-hmm,
1: harapan 1 dan 2 itu adalah pengawal di depan pintu.
0: Itu bagian dari tokoh-tokohnya.
1: Tokoh-tokoh
0: ya?
1: Yang ada di Mamanda.
0: Okay. Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
1: Bisa.
0: Mm-hmm.
1: Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan.
0: Mm-hmm.
1: Bukhari, Pemayung Sultan ceritanya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi diangkat.
0: Yeah.
1: Tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan.
0: Hmm.
1: Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita.
0: Okay.
1: Beda kalau 1001 malam.
0: Mm-hmm.
1: Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami.
0: Mm-hmm.
1: Nah, nanti akan diberikan hadiah apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu kan tidak ada di sehari-hari kita.
0: Mm-hmm.
1: Jadi itu khayalan saja adanya.
0: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
1: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
0: Karasminan artinya?
1: Karasminan itu artinya beramian.
0: Beramian.
1: Atau mengadakan semacam hajat.
0: Mm-mm.
1: Perkawinan anak.
0: Pesta ya?
1: Pesta
0: ya?
1: Karasminan itu pesta.
0: Okay.
1: Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
0: Wow.
1: Nah itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini.
0: Yeah.
1: kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Itu boleh melewati dinas, boleh

0: apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan, mm-hmm. kan banyak sultan nih yang kita nggak tahu ya.
1: Sultan era sekarang ya kan.
0: Era sekarang gitu.
1: Sekarang udah ganti nggak sultan lagi loh Bunda Eli.
0: Apa ya?
1: CEO.
0: CEO yang menyamar kayaknya ya.
1: Kayaknya
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia. Nah jadi mereka kan mm-hmm. Pada perkawinan anaknya mm-hmm. bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan mm-hmm. Mereka dengan tradisi juga ada rudatnya mm-hmm. kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu mm-hmm. kalau kita perkawinan di Banjar mm-hmm. di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
1: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
0: ada harapan dua, terus ada gitu. Juga di sana Hadam dan Inang. Adam. Artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan yang rakyat tetapi mm-hmm. membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
1: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh. Penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
0: Ada. Mm-hmm. Karena di sana pun nanti

0: dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak, kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah regenerasi, kita bicara dulunya dulu nih, kenapa?
1: Pakem.
0: Pakem?
1: Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
0: Berat ya jadi
1: tidak
0: raja.
1: Tidak ada yang bisa jadi panglima.
0: Tidak ada.
1: Tidak ada yang bisa jadi mangkubumi.
0: Sekarang
1: tidak
0: jadi
1: ada yang bisa jadi hadam.
0: Sekarang jadi
1: itu dulu.
0: Ya.
1: Kalau sekarang, karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di A tersebut. A misalnya, tiba-tiba usianya
0: udah melewat.
1: Udah lewat. Kemudian tidak bisa aktif. Kemana kita?
0: Nah, jadi harus ada estafet.
1: Iya, ada estafetnya.
0: Baik.
1: Berarti, dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk. Makanya mereka itu punya. Kita main nanti
0: stamina,
1: di sini
0: ya.
1: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan, dan mainnya dulu nggak ada listrik kan, pakai lampu strong keng.
0: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain? Apakah ada kesenian yang juga terselip di sini?
1: Ada, ada nanti selingan antara babak satu ke babak dua itu kita bisa isi dengan tarian, misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bahwa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
0: Saweran
1: itu.
0: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
1: Nah, itu dia.
0: Kalau kita saweran ya.
1: Saweran ya, kita bahasa Indonesianya ya.
0: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
1: Iya, betul.
0: Kita nunggu saweran nih. Iya, baik. Untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu.
1: Ada.
0: Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
1: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
0: Workshop salah satunya.
1: Kemudian kita diminta orang pentas, tidak pernah harga sekian.
0: Oke.
1: Karena seni itu indah, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
0: Tapi rasa ya.
1: Rasa puas, rasa senang. Kalau kita sewa baju di salon, tidak ada yang 2,5.
0: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
1: Semuanya
0: kesempatannya seperti apa?
1: Semuanya tidak ada yang sulit.

0: Silakan, silakan.
1: Iya. Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri. Tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan ada laung aja ya.
2: Iya. Mm-hmm. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik.
0: Okay.
2: Atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
0: Baik.
2: Ini laung namanya.
1: Laung.
2: Laung.
0: Ya.
1: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya,
0: ya.
1: Untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta barangkali.
0: Jakarta belum atau ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 3504510 dan juga di WhatsApp-nya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu. Suara Budaya Nusantara titip pertanyaan Pak Nova. Dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.

0: Iya, baik.
1: Langsung ya?
0: Langsung
1: ya,
0: saja, Bu.
2: Silakan, Bunda.
1: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wazir, kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Okay. Kemudian ada mangkubumi, dan ada juga selain mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana, administrasi kerajaan. Nah, jadi kalau panglima perang
0: kan, humasnya bukan sih? Humasnya.
1: Iya, humas lah.
0: PR.
1: Otomatis.
0: Iya, betul.
1: Iya. Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi, tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
0: Darat, ya.
1: Ya, Menko apa itu?
0: Menko Polhukam.
1: Nah, Menko Polhukam. Kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada, Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya Putri Mahkota, atau Putra Mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya. Tidak masalah.
0: Tergantung cerita
1: lagi. Ya, nah, baik. Itu yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
2: Ya, betul.
1: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan.
2: Ya.
1: Masalahnya apa, diselesaikan di kerajaan.
2: Okay.
1: Kemudian tentu orang baik ada orang jahat.
2: Ya.
1: Seperti perampok.
2: Iya.
1: Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
0: Tapi nggak ada raja yang nggak punya rakyat kan?
1: Nggak ada. Harus punya rakyat.
2: Memang ada.
1: Ada.
2: Yang ada itu raja ditinggalin rakyat, itu yang ada.
1: Tapi nggak ada lagi.
2: Iya. Takutnya itu cerita negeri yang sono, ya Bun ya.
0: Takutnya rakyatnya nggak ngerasa punya raja.
2: Iya.
0: Raja
2: itu bukan di sini, itu kerajaan tahun kapan gitu ya?
0: Berantak.
2: Iya.
1: Di sana ya, saya ikut-ikutan berarti di sana.
2: Iya,
1: di sini, di sono.
2: Iya. Oke.
1: Okay. Kemudian ada lagi. Nanti Putra Mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak Jin dan Jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
2: Okay.
0: Jinnya kadang enggak bikin seram ya.
1: Enggak, jadi lucu jinnya itu.
0: Lucu, ya.
1: Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari. Kan namanya aja
0: teater,
1: dikomedikan ya. Kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius.
2: Okay,
1: dan kadang-kadang jin itu, kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya. Terus dibahas, emang jin Islam ya katanya.
0: Jadi
1: hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang, dan kita akhirnya hahaha. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
2: Wow.
0: Kayak 30.
2: Iya, kayak seumuran ame kita gitu ya.
0: Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
2: Iya, benar.
1: Sekarang kami-kami yang seumuran saya, yang biasa jadi raja pasangan saya, itu sekarang sudah mulai regenerasi. Artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk. Biarlah yang muda-muda menggantikan kita.
0: Jadi kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Beneran, boleh ya?
2: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan itu biasanya kehidupan nyata ya Bun ya.
1: Iya, kan kita rakyat.
2: Iya.
1: Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, Sidin tuh jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi.
2: Okay.
1: Tetapi tidak ada masalah.
0: Tidak
1: karena
0: ada masalah.
1: Kehidupan itu kan bukan di panggung.
2: Betul.
1: Diri kita sehari-hari.
2: Betul.
1: Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kadang kita bisa kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran.
2: Tapi
1: itu juga
0: bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
2: Masalah
0: kita perannya seperti apa,
1: betul,
0: itu akan kembali ke hati nurani.
2: Sampai
0: ada penanya lagi Nova, satu lagi kita kasih kesempatan ya.
2: Iya.
0: Ini yang sudah masuk di WhatsApp
2: Boleh, boleh. Silakan, silakan.
0: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
1: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada, lupa saya tadi.
0: Oh, ada juga
1: dukun. Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten.
2: Yeah. Nah,

0: dengan jin.
1: Oke.
0: Nah, jinnya juga kan palak, palak, palak. Dikira apa palak, palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap, ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak, palak, palak. Sampai 3-4.
2: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
0: Bahasa Banjar. Tetapi kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI.
2: Ah, siapa tahu.

0: Jadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
1: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
0: Amin.
1: Artinya baik di dunia kami sendiri, mm-hmm. di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah, mohon banget gitu, ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami. Okay. Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda.
0: Yeah.
1: Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah itu, barangkali untuk selanjutnya apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu berbeda dengan waktu itu.
0: Iya.
1: Dan okay. kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI 1 jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi, karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
0: Keren,
1: hampir
0: luar biasa.
1: Seumur hidup,
0: okay. hampir seumuran kita ya.
2: Iya, hampir terus.
1: Bayangkan hanya main Mamanda itu.
2: Tapi di totalitasnya samping, Nova ya.
0: Iya, betul-betul luar biasa.
2: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
1: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan ya, yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
0: Iya, iya.
1: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ.
0: Yeah.
1: Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun, dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
2: Ternyata istiqomah itu penting loh.
0: Iya benar. Konsistensi ya.
1: Konsistensi ya. Jadi sudah pensiun 2 tahun, tetap Mamanda.
0: Baik.
2: Permaisurinya memang melekat ya.
0: Baik.
2: Bincang-bincang kami dengan Bunda Eli Nova.
0: Oke, siap. Menarik sekali.
2: Juga siap sih sebenarnya.
0: Waduh, jangan. Jangan. Kitanya angkat tangan nih.
2: Mamanda ya kan.
0: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya deh.
1: Katanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong. Lenong itu kan cerita rakyat juga kan.
0: Sehari-hari
1: bayangkan sampai dul itu kan budaya Betawinya
0: Betawi.
1: Itu. Nah, andainya kita kan jauh dengan TPRI kan.
0: Bukan
1: TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana.
0: Gitu,
1: sponsornya banyak.
0: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu maju
1: itu
0: apa
1: yang
0: Bunda harapkan, semoga tercapai. Pemerintah-pemerintah kabupaten, daerah, kota, bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan.
1: Amin.
0: Oke, Kak Eli, terima kasih.
2: Terima kasih Nova Kalista.
0: Iya.
2: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya. Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
0: sebagai Allah.
2: Generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
0: Oke, selamat siang, sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Abang Po, Nyapa Bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Oke, dari program 4 Jakarta kembali Anda ikuti kami di 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari. Pendengar Sobat Budaya, serangkaian lagu-lagu kita hadirkan untuk Anda semuanya.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang itu.

0: tuh itu tuh siapa tuh dia tuh
1: Oh, iya,
0: oh
1: iya,
0: iya
1: tahu
0: iya iya
1: tuh.
0: kali
1: Ji,
0: kan tuh dia
1: kita
0: dapetin
1: bayar
0: itu kali
1: iya.
2: Vi, kok terikutan ngejek dia, Kak?
3: Tidak, ah, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul, Le. Saya setuju dengan Ko. Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Kami cukupkan sejenak lagu-lagu bernuansa islami menemani suasana petang sore hari Anda. Pukul 18.02 menit waktu Indonesia Timur, kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Yah, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa, menuju Indonesia Emas 2045.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jadi, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

pendengar setia bersama kami di program 4 ya. Dan selamat Indonesia kali ini saya akan tanya dulu saja berada. Selamat malam dan selamat bertugas di malam hari ini pukul ya 8.

Ya, boarding list tiba sama kami di pukul 4 ya, pukul 19.07 menit ya, waktu Indonesia Timur. Dan berarti terus pada mana nanti untuk sampai dengan di mana saja berada ya, kami akan selalu setia bersama kami dengan berapa lagu-lagu yang akan selalu setia bersama kami.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan. Sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ya, pada kini sudah berpukul 19.14 ya, waktu Indonesia Timur, dan selamat malam dan selamat bertugas di malam hari untuk pendengar setia di program 4 dan selamat Timur Indonesia. Dan sabda di mana mana dengan rakyat dan Nusantara masih terus menemani Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu dan informasi-informasi yang terus menemani Anda di program 4 ya, 96.7 MHz. Tadi jalan game 8 malam kemarin masih terus menemani dengan beberapa lagu-lagu dan informasi lainnya.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Gue sendiri bersama kami di pukul 19.34 ya. Waktu Indonesia Timur dan selamat malam. Selamat bertugas di malam hari ini. Kamu belum perlu nol ya dengan suasana di malam hari ini dengan Raga Brahma Nusantara atau Drama Legenda Cerita Rakyat hingga pukul 15 dengan para-para budaya yang akan selalu bersama Anda di pukul 20 nanti setia bersama Anda di program 4 yang selalu Indonesia kali ini.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah, seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang

orang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu, Papa ku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pa?
2: Iya, Nak.
1: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang,

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan.

0: Ya, menjadi kalian setia bersama kami di program Batin Selik Kabar Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami dengan pendengar di mana pun Anda berada dengan berapa lagu-lagu di malam hari ini. Hingga pukul 22 ya. 21 ya, waktu Indonesia Timur. Nanti setia bersama kami di program Batin Selik Kabar Indonesia. Dan selamat malam dan selamat bertugas si malam hari ini untuk pendengar setia di mana saja berada.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline, dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati, bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama midopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Bagi Anda yang pernah tinggal di Kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arba'in, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arba'in pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah, kan jadi pecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah, jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai satu.
0: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
2: Bu, di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
3: Iya.
2: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
3: Iya, ikutlah.
2: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu. Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
3: Iya. Sino dapo? Dapo sino PR? Beri soy.

0: pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non-formal. Maksud saya yang pendidikan anak usia dini, juga ada di TK, kemudian ada tempat bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di kebanyakan bahasa asli.
1: Pelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: 96.7 MHz. Suara Budaya Manokwari.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel Florida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

96,7 MHz. Suara Budaya Manokwari. Yeah.

Budaya beliau merupakan anggota MRP Papua Barat Pekerja Perempuan. Beliau adalah Ibu Estelina Rufabe Esos. Sekali lagi beliau merupakan anggota MRP Papua Barat Pekerja Perempuan. Terima kasih Mama Suhari di studio RRI Minipan. Dan seluruh budaya tepat di depan saya merupakan tokoh perempuan ini juga. Beliau adalah anggota DPRK Kabupaten Manokwari. Izin saya perkenalkan Ibu Blandina Theodora Rumsayor yang sudah berkenan hadir. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Iya, saya mau sampaikan terima kasih lagi nih buat Mama Rumsayor yang sudah hadir. Perempuan Doreri, kalau bahasa Doreri panggil perempuan itu apa? Yang sedikit coba saya korek, sedikit saya cari tahu itu tentang sebutan Poppy. Iya. Kalau Poppy itu tante. Iya, lebih enak kita panggil apa ini? Saya panggil apa? Panggil Poppy atau panggil apa? Bisa ada sebutan-sebutan? Juga. Panggil Poppy bisa saja. Juga. Iya, sahabat budaya sedikit perlu saya sampaikan bahwa dalam bahasa daerah Doreri, Poppy itu adalah sebutan untuk tante, ya. Dan itu biasanya lebih familiar digunakan oleh masyarakat Kota Manokwari atau juga keluarga untuk menyapa. Jadi mungkin saat ini saya bisa langsung panggil dengan sebutan Poppy saja ya. Iya. Baik. Sahabat budaya di mana saja dong berada, langsung saja kita akan masuk dengan bincang-bincang. Dan bincang-bincang kali ini sahabat budaya.

0: khususnya untuk suku Doreri sendiri atau bagaimana saja?
1: Iya, jadi peran kita sebagai perempuan itu kita tidak mungkin lepas dari budaya dan tradisi, karena sebagai perempuan, sebagai mamu-mamin yang selalu ada di depan. Iya, iya, sebagai agen perubahan.
0: Agen perubahan.
1: Iya. Jadi budaya perubahan ini bukan cuma tentang budayanya kita saja, tetapi di semua dini, perempuan yang selalu berperan di sana. Ada hak-hak kita juga di sana. Tapi kita juga tidak menutup bahwa kita kerja sendiri, kita berjalan sendiri, jadi kemudian aku juga bersama. Tapi yang jelas, perempuan itu yang selalu di depan. Ada apa-apa, kita perempuan yang selalu di depan.
0: Itu juga kembali pada tradisi, ya.
1: Iya, yang selalu ada di depan.
0: Ya. Saudara laki-laki punya acara,
1: ya. Saudara perempuan, ya.
0: Begitu juga dengan ikatan perempuan ini, bagaimana tetap ada sebagai garda terdepan untuk suku besar Doreri.
1: Iya.
0: Baik. Kemudian apa tantangan terbesar yang mungkin selama masa jabatan Kopipiti ini, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi oleh perempuan Doreri menurut kacamatanya Kopipiti, dan bagaimana bisa menjaga atau menyelesaikan tantangan terbesar ini untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian antara tradisi dan juga memperjuangkan hak-hak khususnya perempuan Doreri?
1: Iya. Jadi tantangan yang terbesar itu, di satu sisi kita mempertahankan budaya kita, tapi di satu sisi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman yang modern dengan ilmu-ilmu dan teknologi. Nah, di sini perempuan kita tidak tinggal diam. Kita tidak tinggal diam. Tradisi, budaya yang selalu kita jalankan tetap, tapi kita juga mengikuti semua modernisasi yang ada supaya kita tidak ketinggalan. Kita belajar. Kita belajar.
0: Iya, betul sekali. Itu berarti ini merupakan inisiatif-inisiatif,
1: iya,
0: yang Kakak Titi boleh promosi, iya, bersama dengan perempuan Doreri agar perempuan Doreri juga bisa tetap update, tetap tidak, tapi tidak meninggalkan tradisi dan juga budaya khususnya nilai-nilai tradisional.
1: Iya. Nah, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan dari manapun, dari seluruh organisasi wanita, pemerintah, kita ikut. Kita ikut.
0: Iya. Oke. Kakak Titi, ini berarti kan seperti yang tadi Kakak Titi sampaikan, tapi itu tidak terlepas dari bagaimana arus globalisasi yang terjadi. Iya. Tantangan baik dalam lingkungan komunitas atau ikatan perempuan Doreri atau di luar dari itu, untuk bagaimana caranya Kakak Titi sebagai ketua ikatan perempuan Doreri bisa mendekat dengan baik, kemudian bagaimana menyinkronkan antara tradisi dan juga budaya-budaya modern supaya perempuan Doreri ini tetap ada dalam koridor dan norma budaya Doreri, tapi tidak terlepas dari perkembangan zaman yang terjadi. Kira-kira ada hal-hal update apa yang sudah diberikan dalam masa kepemimpinan atau yang sudah diberikan bahkan mungkin saat ini dilaksanakan oleh perempuan-perempuan Doreri yang ada di dalam ikatan perempuan Doreri?
1: Iya, jadi kalau melihat seperti begini, apapun yang ada kegiatan yang dilaksanakan, kita tetap ikut, dan kita juga setiap saat juga ya saling ini merangkul, bertemu.

0: Iya, semua senyata. Semua yang ada semuanya di situ.
1: Kalau kita bicara sumber ini berarti tidak terlepas dari hut 5 Februari.
0: Iya.
1: Apakah dalam setiap event itu ada tradisi lokal yang dilakukan, khususnya teman-teman Duri ini terlibat di dalam tradisi-tradisi yang dilakukan dalam perayaan itu?
0: Iya. Sampai sekarang? Ya, kadang masih ada, kadang juga kita tidak terlibatkan. Tapi ya, pasti ada. Ya. Dan kalau memang tidak dilibatkan keseluruhan, kita ada di kita punya daerah sendiri, kita di Munculan, kita bukan sendiri. Ya. Kebetulan Kakak Eda juga ada di sana.
1: Betul. Ya. Terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, yang mungkin sudah disampaikan, ada kita selaku ikatan yang melakukan perubahan-perubahan, kemudian pasti ada pro dan kontra yang terjadi.
0: Ya, biasa. Supaya
1: perempuan ini tetap ada pada koridor norma adat yang ada. Bagaimana tanggapan dari
0: Iya. Yeah.
1: Yang terdiri di dalam.
0: Iya. Iya. Mereka semua mau mengikuti apa? Iya. Menerima. Menerima, tapi tidak meninggalkan kita pada budaya dan tradisi. Ya, memang kita tidak pungkiri. Kadang-kadang itu antara laki-laki dan perempuan, kadang laki-laki lebih ego dalam pengambil keputusan. Tapi kita perempuan tetap. Kita tetap maju.
1: Apa itu dalam pengambilan keputusan yang dimana lebih dominan laki-laki suku Dareri daripada perempuan, apakah itu sudah tradisi atau itu hanya kebiasaan formalitas yang terjadi?
0: Kalau menurut saya itu kebiasaan dari dulu saja ya. Laki-laki selalu mau, mereka selalu yang memimpin.
1: Ya, ini berarti
0: karena mungkin pengaruh dari mereka sebagai imam, sebagai kepala keluarga, jadi mereka selalu yang memimpin.
1: Baik.
0: Nah, tapi kita juga biasa di depan. Iya. Dan saya juga bangga kalau waktu kita pemilihan musyawarah adat untuk MRP, saya yang pimpin.
1: Dalam pemilihan tersebut luar biasa sekali. Itu menunjukkan bahwa ini kami, kita perempuan
0: Dareri juga. Kita juga bisa.
1: Tapi ya. tidak terlepas ya Kakak, Poppy tidak terlepas dari bagaimana tetap menghargai laki-laki Dareri sebagai penentu keputusan tertinggi.
0: Iya.
1: Oke. Dan Poppy Titi selaku Ketua Ikatan Perempuan Dareri selama dalam masa kepemimpinan yang mungkin selama ini Kakak Poppy pimpin, mungkin ada berbagai pandangan tradisi perempuan, pandangan tradisi Dareri terhadap peran perempuan, dan bagaimana Kakak Poppy berusaha untuk tetap melestarikan tradisi-tradisi yang lebih berpihak kepada perempuan. Itu kira-kira seperti
0: apa? Iya, jadi seiring dengan modernisasi yang ada dalam setiap kegiatan, kalau ada kegiatan yang untuk adat ya kita seperti saat ini kita masih memakai kita punya baju adat.
1: Program-program yang mungkin saat ini dikembangkan untuk perempuan bisa berjalan.
0: Nah, kalau sekarang kita belum jalan. Ini sekarang dalam masa transisi ini kita harus punya

Bagi Anda yang pernah tinggal di Kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa murid Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbaen, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung

0: menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung, walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Bang, dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah, kan jadi pecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah, banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah, jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan. Gitu. Nah, makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah, jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai satu.
0: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
2: Di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
3: Iya.
2: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
3: Iya, ikutlah.
2: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu. Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
3: Iya. Sino dako? Dako sino PR?
4: PR isoy.
5: PR di matematika.
4: Sino ki?
3: Sino? Sino kon? Dedawi kan nitak guru no. Yang sinan sampai anong?
4: Buko kamat kay
3: sino? Sino?
0: Menjawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
6: Memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Memang perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya di pendidikan anak usia ini. Juga ada di TK, kemudian ada tempat bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah dikenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di kota Tarakan, bahasa yang asli.
0: Pelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk hidup.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

obrolan budaya RRI. Episode kali ini bersama perempuan dari Manokwari, kita akan dengarkan perbincangan ini bersama para narasumber yang luar biasa. Tentunya sebuah budaya Nusantara bisa juga mendengarkan obrolan budaya kali ini melalui FM 96.7 MHz bagi sebuah budaya yang ada di rumah, dan juga bisa melalui kanal YouTube kami di RRI Net dan Pro 4 RRI Manokwari. Sekali lagi sebuah budaya untuk orang semua di mana saja dong berada. Sebuah budaya di edisi kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu tradisi dan budaya lokal. Bagaimana peran dan hak perempuan dalam budaya Dorere? Nah, sebuah budaya perlu Anda ketahui bahwa budaya lokal itu memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan. Nah, terutama kalau kita bicara soal peran dan hak perempuan di tengah-tengah masyarakat. Nah, pertanyaan yang jadi pertanyaan untuk kita orang yang perlu untuk kita jawab adalah bagaimana selaku perempuan bisa melestarikan budaya, namun tetap memastikan hak-hak perempuan tetap terjaga. Dan apakah ada keseimbangan dari keduanya? Nah, ini akan coba kita bahas dalam penyuluhan budaya internet kali ini. Dan langsung saja, saya tidak sendiri, sudah ada bersama saya di studio RRI Manokwari. Kita punya ketiga narasumber yang luar biasa terhadap budaya. Langsung saja saya perkenalkan ketiga tokoh perempuan Dorere yang tentunya melihat dan terus mempertahankan bagaimana peran dan juga hak perempuan, khususnya perempuan Dorere. Oke, langsung saja saya perkenalkan untuk kamu ya, sahabat budaya dong, semua Nusantara. Kita punya ketiga narasumber sudah ada di sini, cantik-cantik luar biasa. Sebenarnya mungkin saya bisa langsung sampaikan bahwa saat ini kita punya ketiga narasumber ini hadir dengan busana adat ciri khas perempuan Dorere. Wah, luar biasa sekali. Baik, yang pertama kita punya narasumber selaku ketua Ikatan Perempuan Dorere yang sudah hadir di studio. Selamat datang Kakak Titi Weiser. Ya, biasa nama panggilnya kita sebut dengan Kakak Titi ya. Tapi sahabat budaya, boleh saya perkenalkan nama lengkap beliau adalah Nenci Weser Rumadas SHMM. Ya, beliau adalah ketua Ikatan Kerukunan Perempuan Dorere. Dan di sebelah kanan saya, tepat di sebelah kanan saya, itu punya perempuan Dorere yang luar biasa dengan baju itu perempuan Dorere, corak hijau-hijau biru yang mana ya. Oke, saya perlu perkenalkan buat sahabat budaya, beliau merupakan anggota MRP Papua Barat, Pekerja Perempuan. Beliau adalah Ibu Estetina Rumfa Besos. Sekali lagi, beliau merupakan anggota MRP Papua Barat, Pekerja Perempuan. Terima kasih Mama Suhadi di studio RRI Manokwari. Dan sahabat budaya, tepat di depan saya, merupakan Papua Perempuan Dorere juga. Beliau adalah anggota DPRK Kabupaten Manokwari. Izin saya perkenalkan Ibu Blandina Theodora Rumsayor yang sudah berkenan hadir. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Iya, saya mau sampaikan terima kasih lagi nih buat Mama Dung Sumai yang sudah hadir. Perempuan Dorere, kalau bahasa Dorere panggil perempuan itu apa? Yang sedikit coba saya korek, sedikit saya cari tahu itu tentang sebutan popi. Iya. Kalau popi itu tante. Iya. Lebih enak itu panggil apa ini? Saya panggil apa? Panggil popi atau panggil apa? Ada sebutan-sebutan? Panggil popi saja. Iya. Sahabat budaya, sedikit perlu saya sampaikan bahwa dalam bahasa daerah Dorere, popi itu adalah sebutan untuk tante. Ya. Dan itu biasanya lebih familiar digunakan oleh masyarakat Kota Manokwari atau juga keluarga untuk menyapa. Jadi mungkin saat ini saya bisa langsung panggil dengan sebutan popi saja ya. Iya. Baik. Sahabat budaya di mana saja dong berada, langsung saja kita akan masuk dengan bincang-bincang. Dan bincang-bincang kali ini sahabat budaya di mana saja dong berada, saya coba langsung ke Popi Titi ya. Ke Popi Titi Weiser selaku ketua perempuan, ketua Ikatan Perempuan

Dorin. Ya, Poppy mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut dalam kita punya pertanyaan, mungkin Poppy cerita sedikit sejarah berdirinya atau perjalanan bagaimana ikatan kerukunan perempuan Dorin ini mulai.

0: dulu, tapi dengan tekad kekeluargaan bahwa kami perempuan Doriri juga bisa seperti yang lain. Luar biasa. Baik, Poppy Titi, kita melihat bagaimana tradisi dan budaya lokal Doriri, apakah itu mempengaruhi peran dan hak perempuan dalam masyarakat, khususnya untuk suku Doriri sendiri atau bagaimana?
1: Iya, jadi peran kita sebagai perempuan itu kita tidak mungkin lepas dari budaya dan tradisi, karena sebagai perempuan, sebagai mama-mama yang selalu ada di depan.
0: Garda terdepan.
1: Iya, sebagai agen perubahan.
0: Agen perubahan, betul
1: sekali. Jadi budaya perubahan ini bukan cuma tentang budayanya kita saja, tetapi di semua lini perempuan yang selalu berperan di sana. Ada hak-hak kita juga di sana. Tapi kita juga tidak menutup bahwa kita kerja sendiri, kita berjalan sendiri, karena laki-laki juga di sana. Tapi yang jelas, perempuan itu yang selalu di depan. Ada apa-apa, kita perempuan yang selalu di depan.
0: Itu juga kembali pada tradisi ya. Biasanya
1: iya.
0: Saudara perempuan yang selalu.
1: Iya, yang selalu ada di depan.
0: Iya. Saudara laki-laki punya
1: acara, ya.
0: Acara, tetap saudara
1: perempuan yang ada.
0: Begitu juga dengan ikatan perempuan ini, bagaimana tetap ada sebagai garda terdepan untuk suku besar Doriri.
1: Iya.
0: Baik, kemudian apa tantangan terbesar yang mungkin selama masa jabatan Poppy Titi ini, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi oleh perempuan Doriri menurut kacamatanya Poppy Titi, dan bagaimana bisa menjaga atau menyelesaikan tantangan terbesar ini untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian antara tradisi dan juga memperjuangkan hak-hak khususnya perempuan Doriri?
1: Iya, jadi tantangan yang terbesar itu di satu sisi kita mempertahankan budaya kita, tapi di satu sisi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman yang modern dengan pengetahuan dan teknologi. Nah, di sinilah perempuan kita tidak tinggal diam. Tradisi budaya yang selalu kita jalankan tetap, tapi kita juga mengikuti semua modernisasi yang ada supaya kita tidak ketinggalan. Kita belajar.
0: Iya, betul sekali. Itu berarti ini merupakan inisiatif-inisiatif
1: iya.
0: yang agak itu boleh terobosi iya. bersama dengan perempuan Doriri, agar perempuan Doriri juga bisa tetap update, tetap tidak, tapi tidak meninggalkan tradisi dan juga budaya khususnya nilai-nilai tradisional.
1: Iya. Nah, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan dari manapun, dari seluruh organisasi wanita, pemerintah, kita ikut.
0: Iya, oke. Okay. Kakak Titi, ini berarti kan seperti tadi Kakak Titi sampaikan, tapi itu tidak terlepas dari bagaimana arus globalisasi yang terjadi, tantangan baik dalam lingkungan komunitas atau ikatan perempuan Doriri atau di luar dari itu, untuk bagaimana caranya Kakak Titi selaku ketua ikatan perempuan Doriri bisa membackup dengan baik, kemudian bagaimana menyinkronkan antara tradisi dan juga budaya-budaya modern supaya perempuan Doriri ini tetap ada dalam koridor dan norma budaya Doriri, tapi tidak terlepas dari perkembangan zaman yang terjadi. Kira-kira ada hal-hal update apa yang sudah diberikan dalam masa kepemimpinan atau yang sudah diberikan bahkan mungkin saat ini telah dilaksanakan oleh perempuan-perempuan Doriri yang ada di dalam ikatan perempuan Doriri?
1: Iya, jadi kalau melihat seperti begini, apapun yang ada kegiatan yang dilaksanakan, kita tetap ikut, dan kita juga setiap saat juga ya saling ini merangkul, bertemu, ada pertemuan, kita saling berbagi pengalaman, kita menukar
0: ilmu yang ada.
1: Apakah
0: ada prosesi-prosesi adat, khususnya prosesi tradisi adat suku Doriri yang melibatkan perempuan, dan itu kira-kira apa saja?
1: Iya, ada. Seperti ini
0: Mansoranda
1: itu kan kita terima tamu, dan juga mungkin kita yang berpergian terus balik kembali di suatu tempat yang baru pertama. Mansoranda itu masih tetap dijalani sampai sekarang. Dan juga satu lagi tusuk telinga.
0: Tusuk telinga itu dalam
1: bahasa itu untuk
0: tradisinya dibilang apa?
1: Tusuk telinga.
0: Nah, iya.
1: Itu apa kur Kirtna, ya. Dan itu untuk perempuan yang tertua.

0: masih ada sampai sekarang.
1: Peran, peran perempuan Doriri di situ seperti apa dalam tradisi itu? Iya. Apakah dorang yang bawa piring, kalau macam sudah datang itu orang yang tusuk telinga, dorang yang bawa piring atau dorang yang tusuk telinga, atau
0: iya semua, semua yang ada di situ ya.
1: Kalau kita bicara suku Doriri berarti tidak terlepas dari Hut 5 Februari.
0: Iya.
1: Apakah dalam setiap event itu ada tradisi lokal yang dilakukan khususnya perempuan Doriri itu terlibat di dalam tradisi-tradisi yang dilakukan dalam perayaan itu?
0: Iya.
1: Masih terlaksana sampai sekarang?
0: Ya, kadang masih ada, kadang juga kita tidak dilibatkan. Tapi ya, pasti ada. Ya. Dan kalau memang tidak dilibatkan keseluruhan, kita ada di kita punya. Daerah sendiri kita di Munculan kita bikin sendiri. Ya. Kebetulan kakak Eda juga ada di sana.
1: Terhadap perubahan-perubahan yang terjadi yang mungkin sudah disampaikan ketika selaku ketua ikatan melakukan perubahan-perubahan, kemudian pasti ada pro dan kontra yang terjadi.
0: Bagaimana ya, supaya
1: perempuan ini tetap ada pada koridor norma adat yang ada? Bagaimana tanggapan dari bagaimana tanggapan dari perempuan-perempuan atau anggota?
0: Iya.
1: Yang terdiri di dalam
0: Ya, mereka semua mau mengikuti apa, ya, menerima tapi tidak meninggalkan kita budaya dan tradisi. Ya, memang kita tidak pungkiri kadang-kadang itu antara laki-laki dan perempuan, kadang laki-laki lebih ego dalam pengambil keputusan, tapi kita perempuan tetap maju.
1: Apa itu dalam pengambilan keputusan yang dimana

0: laki-laki Dore ini kita sebagai penentu keputusan tertinggi. Iya. Oke. Dan Bobby Titi selaku Ketua Ikatan Perempuan Doreri selama dalam masa kepemimpinan yang mungkin selama ini kagak Popi pimpin, mungkin ada berbagai pandangan tradisional perempuan, pandangan tradisi Doreri terhadap peran perempuan, dan bagaimana kakak Popi berusaha untuk tetap melestarikan tradisi-tradisi yang lebih berpihak kepada perempuan.
1: Iya, jadi sering dengan organisasi yang ada dengan setiap kegiatan, kalau ada kegiatan yang untuk adat ya kita seperti saat ini kita masih memakai kita punya baju adat.
0: Iya. Ini dikembangkan atau kemudian masih
1: berjalan. Ya, kalau sekarang kita belum jalan. Ini sekarang dalam masa transisi ini kita harus pemilihan.
0: Harus ada yang.
1: Tapi sebelumnya kemarin-kemarin kita ada bikin fashion show, anak-anak harus pakai baju.
0: Baju ada.
1: Iya, baju ada.
0: Itu tujuannya untuk kita.
1: Untuk supaya anak-anak mengerti, kita punya budaya, kita punya pakaian yang harus kita pakai.
0: Kalau Kak Titi, menurut Kak Titi, dari kacamata Kak Titi, apakah generasi-generasi Doreri, anak-anak Wansina, anak-anak suku Doreri, masih mempertahankan tradisi dan juga mungkin adat budaya Dori?
1: Kalau menurut saya ya masih.
0: Salah satu contohnya seperti apa?
1: Itu kalau ada masyarakat semua kita kumpul sama-sama ya. Kita kumpul sama-sama. Terima-terima. Antar mas kawin juga ada.
0: Posisi itu. Ya. Oke. Berarti dalam artian bahwa perempuan Doreri melalui program tetap ada di jalur budaya, tetap ada di jalur adat sebagai anak-anak Doreri, tapi tidak terlepas tetap mengupdate informasi dan perkembangan-perkembangan terbaru
1: supaya kita tidak ketinggalan
0: baik, luar biasa sekali. Nah, sahabat budaya, itu tadi sedikit kita punya perbincangan dengan Ketua Ikatan Perempuan Doreri, dan saya mau beralih lagi dulu ke kita punya Popi Esther, kira-kira saya panggil apa? Popi Esther saja. Popi Esther. Sekali lagi mungkin buat sahabat budaya yang baru saja menonton kanal YouTube kami, sahabat budaya, Popi itu adalah sebutan atau bahasa daerah yang diartikan sebagai tante. Jadi saat ini ketika narasumber kita boleh saya panggil dengan sebutan Popi yang lebih akrab, karena itu bahasa yang lebih familiar di Mansinam khususnya ya, kakak Popi bertiga. Nah, saya langsung ke Popi Esther. Popi Esther, dari sisi sebagai salah seorang perwakilan perempuan Doreri yang dimandatkan untuk ada dalam Majelis Rakyat Papua khususnya di Pogja Perempuan, perwakilan dari perempuan Doreri, mungkin Popi bisa menjelaskan sedikit bagaimana peran MRP dalam memperjuangkan hak hak perempuan. Kali ini dilihat dari bagaimana Popi selaku perwakilan dari perempuan Doreri mempertahankan, memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya perempuan Doreri. Mungkin kita lihat, kita melihat secara khusus untuk perempuan Doreri ini, Dum. Silakan Popi.
2: Ya, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Kami bersyukur karena hari ini kami diundang oleh RRI Manokwari untuk boleh berbincang-bincang tentang bagaimana hak-hak dasar orang asli Papua menyambut budaya, secara khusus kepada kami perempuan Doreri. Iya, dari latar belakang kami adalah pribadi yang dipercayakan untuk menduduki suatu kursi warisan dari leluhur, yaitu kursi Majelis Rakyat Papua. Tahun 2023 kami dipersiapkan dan kami dilantik dan duduk dalam kursi ini untuk dalam lembaga kultur ini untuk melihat bagaimana mempertahankan hak-hak orang asli Papua. Secara khusus kami berterima kasih karena waktunya Tuhan untuk perempuan Doreri duduk di sana. Dalam sejarah kehidupan suku Doreri, kami adalah perempuan yang pertama kali duduk menduduki kursi Majelis Rakyat Papua, Pogja perempuan.
0: Luar biasa ini. Kami sangat-sangat mengapresiasi sekali, Mbak Mesta. Terima kasih ya, luar biasa. Tetap mempertahankan bakat perempuan Dore. Mungkin kita kembali lagi. Seperti yang tadi sudah disampaikan.
2: Iya. Dengan demikian, merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi kami untuk duduk di MRP dan melihat sejauh mana hak dasar orang asli Papua, secara khusus kami suku Dore. Peranan kami, kami kembali pada amanah undang-undang Otsus nomor 21 tahun 2001 bahwa kewenangan daripada MRP dalam rangka perlindungan hak dasar orang asli Papua yang dilandasi dengan proteksi memberikan penghormatan terhadap adat, budaya, seni dan pemberdayaan perempuan, pemantapan kerukunan hidup beragama. Maka sebagai pribadi yang duduk dalam lembaga ini tentunya harus menjalankan amanah undang-undang ini. Ya, amanah undang-undang Otsus. Maka kami punya peranan penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat adat masing-masing suku, tetapi secara khusus kami di suku Doreri. Ya, untuk itu pada kesempatan ini saya sebagai anggota MRP yang dipercayakan oleh perempuan Doreri, saya akan menguraikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan demi melestarikan budaya Doreri dan bagaimana memajukan hak-hak dasar perempuan Doreri itu. Hal yang pertama mungkin saya kemukakan di sini bahwa adanya pengakuan hak budaya. Ini fungsi saya sebagai anggota MRP, bagaimana sebagai fasilitator. Bagaimana hadir sebagai fasilitator untuk masyarakat adat suku Doreri dalam hal pengakuan budayanya, melindungi hak-hak budayanya, dan dengan demikian di dalamnya ada hak-hak perempuan yang ternilai di sana dan dengan sendirinya dilaksanakan dialami oleh perempuan Doreri. Pengakuan ini perlu ada kolaborasi bersama pikiran baik anggota MRP maupun pihak-pihak terkait dengan mempertahankan ada regulasi yang dibuat, kebijakan yang dibuat pemerintah daerah, instansi atau pihak-pihak terkait untuk memberikan suatu kekuatan hukum bahwa budaya seseorang, budaya suku harus dibuat dalam sebuah regulasi yang kuat. Sehingga begini, orang akan memiliki diri sebagai saya perempuan Doreri. Saya punya budayanya seperti begini, berpakaiannya, saya punya aksesorisnya, saya punya tari-tariannya, saya punya lagunya, dan saya punya ritual lainnya seperti yang tadi dijelaskan oleh Ketua Perempuan Doreri, Mas Suranda. Ini perlu ada pengakuan regulasi yang jelas sehingga wibawa daripada budaya suku Doreri itu menjadi suatu berwibawa. Orang tidak melakukan sesuatu dengan sembarangan, itu milik suku Doreri. Mas Suranda milik suku Doreri, bukan suku lain. Hal ini yang mungkin menjadi bagian yang harus saya perjuangkan. Saya perjuangkan dan kami serahkan supaya ada kekuatan, kemampuan untuk terwujud. Kalau tidak ada regulasi-regulasi yang mempertahankan budaya suku Doreri, akan sendirinya diremehkan oleh kita sendiri internal suku Doreri, tetapi juga masyarakat luar. Ya, itu poin pertama. Yang kedua, peranan saya untuk melestarikan nilai-nilai budaya suku Doreri adalah bagaimana memperdayakan masyarakat adat. Memperdayakan masyarakat adat. Ya, MRP dia mendorong masyarakat adat untuk menjaga dia punya tradisi, dia punya bahasa, dia punya seni budaya. MRP harus mendukung inisiatif lokal yang menuju kepada pelestarian budaya. Jadi memberikan dukungan supaya masyarakat itu tahu bahwa ada nilai-nilai

budaya yang ada pada diri kita sejak moyang, sejak leluhur, dan itulah kehidupan. Boleh perkembangan, boleh modernisasi, tetapi sebagai perempuan adat telah ditaruh di dalam diri oleh Tuhan yang menciptakan, mempunyai nilai-nilai khusus budaya yang harus dipertahankan. Sehingga duduk di MRP harus mempunyai, mendorong masyarakat itu untuk mengerti, masyarakat adat itu untuk mengerti tentang siapa kita, siapa kita, dan nilai budaya yang ada pada diri kita. Itu menjadi suatu kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi kami dan harus dijalani, harus dilaksanakan. Itu yang ketiga. Usaha kita atau peranan kita adalah peranan dalam pendidikan dan sosialisasi. Generasi ke generasi, dia tidak bisa atau dia tidak bisa mengenal siapa diri dia. Dia sampai lupa, asa orang Doreri, tapi saya punya nilai budaya itu sebagai apa. Ini perlu ada peranan dalam pendidikan dan sosialisasi. Pendidikan, MRP harus terus duduk dalam menyebarkan pengetahuan budaya Doreri melalui pendidikan formal maupun non-formal. Non-formal itu macam ya kami, terus terang, perkembangan membuat

0: dalam sekolah. Ini pemikiran-pemikiran yang kami berpikir supaya kami boleh berjuang itu ke sana, supaya budaya ini tidak hilang. Kalau tidak ada usaha-usaha, pasti saja kita punya budaya ini, bahasa, cara berpakaian, dengan seni budaya, tari-tarian, ritual, pasti bisa terkikis habis cari perjuangan. Ya. Yang berikut, peranan kami untuk melihat supaya budaya Dorere harus menjadi, dapat dilestarikan, kita mempersiapkan advokasi dan perlindungan hukum. MRP melakukan advokasi terkait hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan kita punya warisan budaya. Tidak ada orang yang datang bisa mengambil kita punya budaya seenaknya.
1: Ya, jadi ada regulasi yang
0: betul. Iya, ada regulasi yang harus mengatur itu, betul. Jadi ada perlindungan, ada advokasi, ada perlindungan hak. Kita lihat perkembangan sekarang, bisa juga ada budaya-budaya orang yang diambil dengan seenak-enaknya melakukan itu.
1: Cipta.
0: Misalnya kalau leluhur Dorere yang menciptakan Masurandak, kegiatan apapun di Manokwari Dorere yang melakukan Masurandak. Itu penyertian kami sendiri.
1: Karena itu hak adat.
0: Hak adat leluhur. Leluhur yang harus dipertahankan. Dengan demikian, ada berbagai tiga hal pikiran yang menjadi pokok kami hadir di MRP. Serikatan Perempuan Dorere ada tiga, kami sebagai pelindung, kami sebagai promotor, dan kami sebagai advokasi. Untuk melihat budaya Dorere dan bagaimana mempertahankan hak perempuan Dorere. Itu yang menjadi peranan.
1: Baik. Ini luar biasa sekali ini. Tentunya ada pro dan kontra ini, Mama. Pasti untuk memperjuangkan apalagi hak-hak dasar anak adat itu pasti ada pro dan kontra.
0: Pasti.
1: Iya, terutama dilihat dari sisi perempuan Dorere. Mama Poppy Esther sebagai perwakilan perempuan Dorere pertama yang duduk di parlemen ya, di kursi MRP dari pekerja perempuan, tentunya tadi sudah banyak menyampaikan bahwa ada begitu banyak perjuangan yang diperjuangkan oleh seorang Poppy Esther untuk bagaimana hak dasar perempuan Dorere ini tetap ada dan tetap dihargai dan dilestarikan serta diakui. Nah, sahabat budaya, seperti yang tadi saya sampaikan, Poppy, itu pro dan kontra itu tetap ada ya, baik di dalam lingkup MRP sendiri, bahkan juga mungkin di dalam lingkup masyarakat, khususnya suku Dorere. Mungkin kita melihat bagaimana Poppy Esther ini sebagai seorang perwakilan Majelis Rakyat Papua, khusus jalur pekerja perempuan, perwakilan dari perempuan Dorere, bagaimana mungkin bisa menyampaikan, atau mungkin Mama Poppy bisa memberikan kira-kira untuk mengatasi konflik-konflik, atau mengidentifikasi ya, dengan cara mengidentifikasi mungkin kita berharap identifikasi dilakukan terlebih dahulu sebelum terjadi konflik ya Mama ya, dan apabila kalau sudah terjadi konflik bagaimana solusi yang harus diselesaikan dari seorang wakil perempuan yang duduk di kursi MRP untuk melihat bagaimana hak-hak dasar perempuan Dorere yang mungkin terbentur dari segala sisi, bagaimana Mama Poppy untuk mengatasi hal ini.
0: Masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat asli yang berada di daerah tersebut. Ya. Masyarakat hukum adat ini dia harus mempunyai aturan adat yang dibilang hukum adat. Dorere harus punya hukum adat yang tertulis dan jelas. Itu yang menjadi suatu arah untuk kita melakukan kita punya berbagai budaya dan berbagai kita punya hak-hak. Dengan demikian, dalam mempertahankan jati diri, hukum adat ini menjadi suatu dasar hukum untuk bagi masyarakat adat Dorere. Saya punya keinginan supaya suku besar Dorere harus duduk untuk melihat dia punya hukum adat ini. Sehingga kalau mau berbicara hal-hal yang

0: mempertahankan budaya orang Doreri bersumber pada hukum adat yang sudah dibuat.
1: Iya. Supaya tidak terjadi pro dan kontra. Iya.
0: Dan saya percaya juga untuk suku-suku lain yang namanya suku masyarakat hukum adat, masyarakat adat ada punya aturan adat yang harus disepakati secara bersama. Dipublikasikan secara umum bagi masyarakat luas supaya orang paham. Oh, Doreri dong punya itu seperti begini, dong punya adatnya seperti begini. Sehingga orang lain tidak banyak pro dan kontra, tapi dia mengerti tentang saya punya diri sebagai Doreri, saya yang tuliskan akan sebagai suatu hukum dasar berdasarkan suatu kehidupan dari leluhur. Itu dasar. Sehingga kalau mau ada pro dan kontra, masyarakat besar ini harus duduk secara bersama.
1: Kalau dilihat dari sisi perempuan Doreri, kira-kira ada tidak solusi ataukah ada identifikasi terjadi pro dan kontra dari sisi perempuan Doreri untuk tetap mempertahankan harkat dan martabat seorang perempuan Doreri dan juga memperdayakan pemberdayaan perempuan Doreri? Mungkin dari sudut pandang OPSR sendiri bagaimana?
0: Saya dalam proses perencanaan
1: luar biasa. Berarti ini menjadi pekerjaan semua perempuan Doreri untuk menopang agar regulasi
0: saya tetap dalam proses kebijakan yang menjadi cukup perencanaan. Karena 2023 saya dilantik, saya bekerja 9 bulan atau 10 bulan dalam lembaga ini. Tetapi itu merupakan satu cita-cita untuk mengangkat harkat dan martabat orang Doreri, terutama perempuan Doreri.
1: Perempuan Doreri.
0: Jadi itu adalah perencanaan.
1: Baik, luar biasa. Ya. Tentunya ini menjadi satu pergumulan bersama ini. Ya. Satu pergumulan bersama perempuan Doreri agar hal-hal yang sudah disiapkan tetap diangkat dan diperjuangkan sehingga terjadi gol untuk regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan. Mama kalau kita bicara, Popi kita bicara soal perempuan, tidak terlepas seperti tadi Mama yang Popi kita sampaikan bahwa mengambil keputusan tertinggi juga ada pada laki-laki Doreri. Ya, tentu kita melihat lagi kembali kepada kesetaraan gender ini. Dari sisi MRP, kira-kira apa peran MRP dalam mengedukasi masyarakat khususnya perempuan Doreri mengenai pentingnya menyesuaikan atau penyesuaian budaya untuk mendukung kesetaraan gender. Karena kalau orang tua dulu bilang, saya kalau sudah kau pemas kawin, berarti kau tinggal di dapur. Kau tidak kerja dulu. Ini hal-hal ini juga kita lihat ya, ini menjadi satu problematik juga dari yang namanya kesetaraan gender. Mama Popi Esther, selaku perwakilan perempuan Doreri, melihat hal ini seperti apa?
0: Merupakan sebuah tantangan, tapi harus berani dan mampu untuk menyatakan yang sebenarnya. Tentu saja budaya dan perkembangan menjadi satu tantangan, tetapi kami berusaha supaya ada berbagai usaha yang kami harus laksanakan, yaitu peran kami dalam MRP untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penyesuaian budaya. Dengan demikian, saya berpikir harus banyak mengisi pemahaman dari kami perempuan Doreri.
1: Mungkin lebih banyak sosialisasi. Iya,
0: ada sosialisasi, ada seminar, ada pelatihan-pelatihan, ataupun juga ada kampanye-kampanye kesadaran tentang budaya kita. Gitu. Jadi, memberikan kesadaran kepada masyarakat perempuan Doreri untuk memahami itu. Itu usaha-usaha.
1: Baik, saya terkait dengan hal itu, saya ke Popi Titi. Kira-kira beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Popi Esther tadi, sejauh mana perempuan Doreri dengan program-program yang ada, apakah sudah terlaksana atau ada menjadi PR untuk kepemimpinan selanjutnya atau yang sudah terlaksana selama ini seperti apa?
2: Jadi memang ada yang sudah dijalankan, kita jalani sesuai dengan kita punya program, tapi ada juga yang sementara dalam kita punya perencanaan untuk ke depan. Jadi memang perempuan harus terus belajar

0: hak juga tentang apa yang menjadi kebutuhan perempuan itu sangat amat sangat banyak. Baik, sahabat budaya, selanjutnya saya akan coba beralih ke Ibu Blandina, Kopi Blandina dari DPRK Perwakilan Perempuan Duriri. Nah, kalau dari sisi DPRK yang dapat dilihat, ya, Kopi Blandina mungkin baru saja dilantik, ya, menjadi perwakilan DPRK khusus jalur otsus mewakili perempuan Duriri. Selamat sekali lagi dalam mengemban tugasnya.
1: Terima kasih.
0: Ya, sukses selalu. Luar biasa sekali tokoh-tokoh perempuan Duriri yang dipercayakan untuk ada pada kursi-kursi parlemen ini. Iya, Kopi Blandina, kira-kira bagaimana ya DPRK terlibat dalam perumusan kebijakan dan mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian budaya dan hak-hak perempuan Papua dilihat dari sudut pandang perempuan Duriri. Mungkin baru dilantik, namun tentunya program yang ada sudah tercover dengan baik untuk melihat bagaimana perempuan Duriri ke depan dari sudut pandang apa Kopi Blandina yang duduk untuk mewakili perempuan Duriri di DPR. Kira-kira seperti apa?
1: Ya baik, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dan puji syukur sebab kita bertiga, Kopi Esther, kemudian Kopi Titi dan saya merupakan suatu anugerah Tuhan untuk kita ada di sini. Dan tugas saya sebagai DPR dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat tidak terlepas dan sangat bicara tentang perempuan Duriri, berarti saya harus bekerja sangat dengan Kopi Titi dan juga Kopi Esther. Bagaimana DPR terlibat dalam perumusan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian budaya dan hak-hak perempuan? Di sini sudah banyak dijelaskan tadi oleh Kopi Esther. Saya lebih kepada memperkuat peran perempuan dalam budaya tradisional. Kebijakan kesetaraan gender merupakan langkah awal yang penting dalam mendukung pemberdayaan. Tidak ada kata perempuan di dapur, atau mungkin sekarang kita sudah berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Perempuan juga harus berpendidikan setinggi-tingginya sehingga dapat menopang dalam segi pekerjaannya dan menjadi ahli dalam bidangnya. Kemudian kita dapat menemukan titik temu untuk persoalan-persoalan yang kemudian akan kita hadapi atau sementara kita hadapi, sudah ada strategi dari kita didukung oleh pendidikan kita. Dan perempuan telah memainkan peran penting dalam budaya tradisional selama beberapa abad. Namun dalam beberapa kasus, bahkan pada mereka seringkali diabaikan. Nah, itu menurut saya, kacamata saya, terpinggirkan atau bahkan diremehkan. Nah, dalam era modern ini penting untuk mengakui pentingnya perempuan dalam budaya tradisional dan memperkuat peran mereka agar bisa berdaya. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan, pertama pendidikan dan kesehatan.

0: untuk tetap ada di rumah, bekerja, mempertahankan tradisi menjaga anak, mungkin melihat dari norma-norma adat yang ada bahwa tidak terlepas ada perempuan yang mungkin kita seperti tadi sampaikan ya, kalau saya supaya kok mas kawin lunas, kok tidak bikin apa-apa, kok tetap ada di dapur. Itu juga menjadi pekerjaan untuk MRP juga selaku perempuan ikatan ketua ikatan perempuan Doreri dan dari sisi Kopi Blandi sebagai anggota DPRD. Tentunya selain melihat hak asasi perempuan, hak adat ini, perempuan bagaimana dia juga bisa bermain untuk ada pada kesetaraan gender yang tadi Kopi Mandina sampaikan. Program-program Kopi yang mungkin sudah direncanakan ke depan supaya perempuan Doreri ini juga bisa duduk setara dengan laki-laki Doreri yang lainnya seperti apa?
1: Ya baik, terima kasih. Program-program atau ancang-ancang ya dari saya awalnya memang masih yang baru. Tetapi ada gambaran bagi saya ancang-ancang ke depan bersama dengan masyarakat. Saya harapkan bahwa pendidikan penting, kemudian terutama pendidikan bagi kami perempuan Doreri, supaya seperti tadi yang awal saya katakan, sehingga pada bidangnya duduk dan ini dilengkapi begitu. Sehingga kemudian ke depan perempuan Doreri juga berbicara berdasarkan tingkat pendidikannya, sehingga tidak seperti tadi moderator katakan bahwa di dapur itu memang sudah berlalu dan saat ini ketika kami berada izin Ibu Esther berada di MRP dan kemudian Popi Titi dan saya, berarti kita harus bersama-sama menikmati semua yang Tuhan kasih kepada kita saat ini dengan bagaimana kita melihat perempuan Doreri itu penting di sini untuk pendidikan. Kemudian dengan pendidikan itu akan membuang semua kebiasaan. Saya percaya seperti begitu. Jadi ke depan mungkin lebih ke pendidikan, maksudnya ke pendidikan supaya mereka berdiri kesetaraan gender itu juga didukung oleh pendidikan. Program-program itu seperti pemberian peluang. Saya di sini berbicara di DPR sebagai yang keputusannya begitu ya, mungkin seperti begitu pengambil keputusan, sehingga luar biasa saya katakan karena yang merancang kemudian yang itu ada di MRP mendorong ke saya ya. Sehingga di sini saya katakan luar biasa karena memang saya di sini standby dari yang di MRP. Nah, seperti begitu, melihat juga dari regulasi-regulasi yang ada seperti tadi budaya.

0: kita juga dalam pengambilan keputusan dan hak-hak kita juga dilindungi. Terima kasih. Tidak mengurangi budaya, iya. Dalam hal ini sudah dijelaskan tadi banyak oleh Ibu Titi, sehingga saya lebih mendalami itu. Ibu Titi sudah jelaskan bahwa kita tidak, walaupun modernisasi, tapi kita tidak meninggalkan budaya. Karena sebenarnya budaya itu yang mengajarkan kita untuk tahu diri, tahu ada, tahu jati, seperti begitu. Jadi kita maju tanpa mengurangi itu. Sebenarnya tidak juga merubah kita. Cuma dari kita saja yang terlalu ke modernisasi, sehingga mungkin kita keluar sedikit, tapi sebenarnya tidak boleh. Walaupun zaman maju, kita tetap mempertahankan budaya-budaya kita, terutama perempuan Doreri yang saya sendiri tinggal berdomisili di Mansina. Perempuan Doreri ini sungguh luar biasa dalam arti adat. Setiap adat ada tatanan-tatanan, ada semua yang harus dilindungi sangat. Karena memang itu ke depan, dan itu menjadi sangat penting bagi kita. Dalam arti seperti perempuan Doreri juga harus punya, seperti tadi Besar katakan, regulasi yang kuat supaya melindungi. Karena sebenarnya kita luar biasa untuk sisi adat, kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Berarti ini kalau saya melihat ini tidak serangkai pasti.
0: Amin.
1: Karena problematik yang terjadi, perencanaan yang terjadi, bagaimana perempuan Doreri itu dia keluar ataupun dia tetap tinggal, itu menjadi pekerjaan, bahkan menjadi mungkin titik awal yang harus diselesaikan oleh Ibu Ketua. Kemudian dari keputusan-keputusan itu beralih kepada MRP untuk bagaimana merangkum, membuat kebijakan, dan beralihlah kepada DPRK untuk sebagai Toki Palu. Supaya apa yang menjadi hak-hak dasar perempuan Doreri itu tetap dipertahankan, tidak terlepas dan tidak keluar dari koridor tatanan budaya yang ada, untuk tetap perempuan Doreri melestarikan budaya. Salah satu contohnya sahabat budaya, baju-baju adat yang digunakan saat ini merupakan usaha dari perempuan-perempuan Doreri luar biasa, ketiga perwakilan yang ada ini, untuk mencontohkan bahwa perempuan Doreri itu tetap mempertahankan tradisi adat budaya mereka sebagai seorang perempuan Doreri yang tetap menghormati tatanan budaya, ajaran dari leluhur yang mereka gunakan, namun tidak ketinggalan, tetap update untuk mengikuti globalisasi yang ada. Baik, ini kita perbincangan luar biasa sekali. Kalau kita mau bicara mungkin nanti waktu.
2: Tidak cukup.
1: Namun Popi bertiga kita dibatasi oleh waktu yang ada. Mungkin dari Popi bertiga bisa memberikan apa yang menjadi harapan dari Popi bertiga. Popi Titi sebagai seorang ketua ikatan perempuan Doreri, apa yang harus perempuan Doreri lakukan di ke depan harinya, seperti apa perempuan Doreri harus seperti apa, bagaimana Popi bisa bergulat untuk perempuan Doreri ini bisa ada pada segala lini, duduk dan melihat bahwa itu sudah itu perempuan Doreri ada sana. Dan mungkin nanti Popi Esther juga bisa memberikan apa yang menjadi keinginan terbesar dari seorang perwakilan perempuan Doreri, mengangkat, mempertahankan, memperjuangkan hak-hak dasar perempuan Doreri di MRP, dan bagaimana semangat dari Popi Blandina untuk saya berjuang supaya Polun tetap jatuh dan harus jatuh untuk hak-hak dari perempuan Doreri. Silakan.
2: Jadi sebelum saya berbicara lebih lanjut, nama Esther ini wakilnya saya. Dan Popi Eda, Ade Eda ini, Blandina ini juga anggota dari Ikatan Perempuan Doreri. Jadi
1: ini berarti,
2: kita semua ini ada.
1: Iya, berarti ini jebolan-jebolan dari ini ya. Jebolan-jebolan dari ini.
2: Jadi kita semua sama. Jadi harapan saya itu ke depan perempuan juga bisa menduduki semua tempat-tempat yang ada. Jadi bukan cuma di organisasi wanita, tapi juga harus di pemerintahan. Di DPR maupun di MRP, semua harus ada di sana. Dan kalau saya lihat sekarang ini, yang dulu di pemerintahan itu untuk eselon 2 itu hampir tidak ada perempuan Doreri di sana. Tidak ada.
1: Ini jadi PR.
2: Dan kemarin saya langsung ikut shelter. Saya ikut shelter untuk menduduki eselon 2. Tergantung sekarang Tuhan yang menentukan, puji Tuhan masuk 3 besar.
1: Amin.
2: Itu satu kerinduan saya bahwa kita harus ada di sana sebagai pengambil keputusan. Jadi semua perempuan Doreri tidak meninggalkan budaya, tetapi juga harus maju. Maju sama dengan perempuan-perempuan lainnya. Jadi yang saya sangat sangat ini ya, sedih itu

0: kalau ketika kita lihat satu organisasi, panitia, pasti perempuan itu ada di konsumsi, tidak ada di atas.
1: Iya.
0: Ya. Dan di pemerintahan juga begitu. Pasti ada di eselon 3 atau eselon 4 atau di staff di bawah. Tidak ada di eselon 2. Gitu. Jadi mau ke depan, kita juga ada di sana. Menduduki semua tempat, menduduki semua lini, baik di pemerintahan, DPR, maupun MRP, semua harus ada. Perempuan beri harus ada. Tetap di daerah beri masih betul dari.
1: Harus menjadi nyonya di negeri sendiri.
0: Kan tidak mungkin kita pergi ke tempat lain.
1: Betul. Untuk menduduki di sana. Okay. Berarti ini jadi PR untuk Kakak Titi bagaimana menciptakan program supaya perempuan juga bisa dipersiapkan duduk di posisi-posisi yang tadi disampaikan. Silakan Pak Piesta.
2: Terima kasih. Harapan saya berbagai inisiatif perempuan Doreri akan tertuan dan tercuat di dalam Ikatan Perempuan Doreri. Akan dilampiaskan kepada seorang perempuan Doreri yang duduk di MRP. Dan perempuan yang duduk di MRP ini akan mempertahankan isi hati mereka demi kesejahteraan perempuan Doreri.
1: Luar biasa.
2: Demi eksisnya perempuan Doreri di lini segala bidang. Itu harapan. Dengan demikian, kita tiga ini harus bergantangan erat sekali.
1: Itu tadi makanya saya bilang tiga serangkai pas.
2: Ikatan Perempuan Doreri dan seluruh anggota Perempuan Doreri yang ada di dalamnya. Tidak bisa duduk diam, harus kerjasama, harus berpartisipasi di dalam kita punya Ikatan Perempuan Doreri. Harus proaktif, proaktif dalam menciptakan berbagai pikiran, kegiatan, kebijakan yang dibuat di dalam Ikatan Perempuan Doreri itu. Sehingga pikiran-pikiran ini ditindaklanjuti oleh kami di MRP dan Adik Eda yang ada di DPRK. Dengan demikian cita-cita tercapai. Tetapi kalau tidak duduk bersama, tidak berbicara sama-sama, tidak ada perjuangan keras, tidak akan tercapai. Jadi kerjasama, kerja keras, mempersatukan pikiran, persepsi, kolaborasi segala berbagai kegiatan yang harus kita pikirkan sehingga kita perempuan Doreri juga bisa. Ini waktunya untuk kita bisa, kita bangkit untuk kita membenahi segala kehidupan kita yang masa lampau sampai sekarang ada hal masih kurang. Kita punya waktu untuk membenahi diri, untuk kita eksis dengan sesama kita yang ada di Papua Barat, di daerah lain, sampai pada nasional kita bisa ada. Terima kasih.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Ini kalau Ketua Ikatan Perempuan Doreri dengan persiapan program yang luar biasa supaya Perempuan Doreri ada pada standar yang sama juga ya, dan juga bagaimana semangat dari seorang Perempuan Doreri di Majelis Rakyat Papua mendorong, memperjuangkan ini yang ambil keputusan untuk Toki Palu nih, kira-kira seperti apa ini?
3: Iya baik. Terima kasih di akhir statement ini saya mengucapkan terima kasih juga untuk Ikatan Perempuan Doreri, saya Perempuan Doreri, dan ketika saya ada duduk di perwakilan, saya ada untuk seluruh Perempuan Doreri yang ada di Kabupaten Manokwari. Dengan semua kebijakan yang diambil oleh Popi Titi, dalam hal ini sebagai Ikatan Perempuan Doreri Ketua, dan Popi Esther, MRP yang membuat kebijakan, kemudian berjuang untuk hak-hak dasar Perempuan Doreri, saya menunggu di DPR dengan... Kemudian saya juga mau sampaikan izin Ibu Ketua, kemarin dalam pemilihan fraksi saya jadi ketua fraksi Eksos. Nah itu semua karena saya juga berdoa dan bergumul kemudian supaya perempuan ada di situ, dan itu tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Dan ketika dia ada menyuruh saya ada di situ untuk Perempuan Doreri, saya memohon kepada seluruh Perempuan Doreri yang ada di Kabupaten Manokwari untuk kita bersama-sama bekerja. Kalau kita dituntut untuk bekerja, maka dari diri kita pula kita harus membuat supaya Perempuan Doreri ke depan lebih baik. Itu juga ada dalam diri kita sendiri, membantu kami bertiga dalam hal ini untuk semua program ke depan untuk Perempuan Doreri yang lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera untuk negeri kita Manokwari. Terima kasih.
0: Baik. Tetap tidak meninggalkan.
3: Ya, benar. Tetap tidak meninggalkan budaya dan tradisi-tradisi.
1: Iya. Baik, berarti ini saatnya waktunya untuk Perempuan Doreri.
3: Iya, benar.
1: Baik. Sobat Widya di mana saja dong berada, demikianlah kita punya diskusi dalam obrolan budaya RRI kali ini. Dan Sobat Budaya, saya mau sampaikan terima kasih terlebih dahulu ya kepada ketiga Poppy yang luar biasa ya, Poppy Titi Weiser ya, yang sudah berkenan hadir. Kiranya berbagai program ke depan Ikatan Perempuan Doreri semakin rukun dan semakin luar biasa lagi dengan pencapaian-pencapaian, agar perempuan-perempuan Doreri juga bisa setara dengan yang lainnya, bahkan juga dalam kesetaraan gender, perempuan Doreri mempunyai hak-hak yang diperjuangkan lewat program-program yang disiapkan oleh Ikatan Perempuan Doreri. Ya, Tuhan memberkati, Poppy tetap semangat ya, diberikan kesehatan untuk tetap membawa rekan-rekan perempuan-perempuan Doreri yang luar biasa ini. Dan juga terima kasih Poppy Esther yang merupakan anggota MRP Pekerja Perempuan, perwakilan dari Perempuan Doreri yang sudah berkenan hadir dengan semangat dan perjuangan. Kita semua percaya bahwa ini sudah waktunya untuk Perempuan Doreri, jadi tetap semua akan tercapai. Dan kita dorong ke DPRK, di mana pengambil kebijakan ini sudah Tuhan taruh sebagai seorang sosok perempuan ya. Fraksi Otsus, Ketua Fraksi Otsus,
3: Wakil
1: Ketua Fraksi Otsus, di mana akan terus tetap berjuang agar siap, segala sesuatu, hak-hak dasar Perempuan Doreri, harus tetap palu jatuh untuk mengesahkan semuanya gitu. Terima kasih untuk ketiga Poppy yang sudah berkenan hadir.
3: Terima kasih
1: dalam berbagai aktivitas keluarga. Tetap semangat ya, tetap merendahkan hati untuk memperjuangkan hak-hak perempuan Doreri, karena hak sulung ada di masing. Dan itu menjadi hak bagi seorang perempuan Doreri.
3: Amin.
1: Untuk berdiri, saya punya kata sedikit dari Poppy Blandin tadi, berdiri sama tinggi, duduk sama. Amin. Ya, luar biasa sekali. Dan Sahabat Budaya, dari kita punya perbincangan ini, kita belajar bahwa tradisi dan budaya Doreri itu sangat kaya dan luar biasa sekali. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, perempuan Doreri khususnya perlu diberi ruang untuk lebih berperan secara aktif dalam berbagai aspek.

0: Cina. Kami ucapkan terima kasih, salam budaya, dan sampai jumpa.
1: Suara Budaya Manokwari.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
2: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius kali kelihatannya.
1: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu saya belum sempat kerjakan. Macam hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.

0: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
1: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi kan?
0: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Alah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: depan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Ya, bagi saudara sebangsa setanah air dimanapun anda berada, terdengar lagu ini. Maka setelah tugas kami melaksanakan siaran pada hari ini tanggal 22/9/2026, kami undur diri dari ruang dengan anda 1.4 jam 45 menit waktu Indonesia Timur, mulai pemancar FM pada 96.7 MHz. Dari studio yang bertugas bersama saya Alexi Biari dan rekan Prato Alam, kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan terima kasih. Salam nasional kita. Sekali udara, tetap udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia. Malam.

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya, Radmiatun SPD, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang meneguhkan semangat toleransi. Damang care sucaritang, natang ducaritang care, dhamma cari sukang seti, asming loke paramica. Jalankanlah praktek hidup yang benar dan janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan dharma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Dharma pada Sair 169. Pendengar RRI yang budiman, tahun 2024 merupakan tahun toleransi. Berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dan program kerukunan digelar di seluruh Indonesia untuk meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan beragama.

Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang toleran, rukun, dan harmonis. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama, di mana seluruh masyarakat mampu menerima prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan toleransi dan moderasi beragama. Toleransi merupakan salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yang tidak terpisahkan dari praktek dan perilaku beragama yang moderat. Sebagai hal mendasar dalam menjaga kerukunan dan merawat kebinekaan Indonesia, nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita sejak dahulu. Ini menjadi inspirasi guna menjalin komunikasi dan berinteraksi antar sesama dalam kehidupan, sekaligus juga menjadi sumber kekuatan untuk bersatu mencapai cita-cita bersama. Para pendengar RRI dimanapun juga, melalui toleransi dapat dikukuhkan semangat mengedepankan persamaan dan menghormati perbedaan, memperlakukan orang lain sebagai saudara dengan saling mendukung dalam merekatkan tali persaudaraan serta menjalin persaudaraan sejati. Sebagai bagian dari esensi semua ajaran agama dan pengejawantahan nilai-nilai religius agama, toleransi menjadi pedoman bagi umat beragama untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya kerukunan dan kehidupan yang toleran, rukun, dan harmonis. Mendengar RRI dimanapun berada, Dhamma sebagai ajaran universal menjadi esensi sumber nilai ajaran Buddha. Tujuannya agar umat Buddha memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang dilandasi dengan penuh cinta kasih atau metta dan welas asih dan kasih sayang atau karuna kepada sesama. Nilai-nilai toleran dalam kitab suci Tipitaka bersirat dalam berbagai nasihat, tindakan, dan sikap Buddha beserta para siswanya yang mengembangkan toleransi dalam menjalin hubungan sosial. Nilai-nilai toleransi tersebut diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada murid-muridnya melalui praktek langsung dalam kehidupan. Mempraktekkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran Buddha. Perbedaan dalam keberagaman adalah suatu kewajaran. Disinilah pentingnya nilai-nilai toleransi dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Agung Buddha menekankan 2 aspek penting yang hendaknya dipraktekkan guna mengembangkan nilai-nilai toleransi. Pertama, kedewasaan berpikir, berucap, dan berperilaku untuk menghindari perselisihan. Dasarnya, Dharma, pelindung dunia, atau Lokapala Dhamma, yaitu perasaan malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat atau otapa. Kedua, mengembangkan 4 sifat luhur. Yang pertama adalah Brahma Wihara, untuk meningkatkan derajat manusia dan mewujudkan kehidupan yang damai dan tentram, yaitu cinta kasih atau kehendak baik yang mengharapkan kebahagiaan semua makhluk tanpa kecuali atau metta, welas asih atau kasih sayang kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan dan berusaha untuk membantu mereka agar terbebas dari penderitaan. Yang ketiga adalah karuna atau rasa simpati atau turut berbahagia atas keberhasilan orang lain atau mudita, dan batin yang seimbang dalam segala keadaan atau upeka. Pentingnya menjaga perdamaian dipesankan oleh Raja Asoka 304-232 sebelum Masehi.
seorang raja Buddhis dari dinasti Maurya di India, agar hidup sesuai Dharma dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan penuh toleransi terhadap semua aliran dan paham agama yang ada.

pendengar RRI dimanapun juga berada, pesan Raja Asoka yang dikenal sebagai Piagam Asoka berbunyi, barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya kita mau mendengar dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sebagai warisan sejarah tentang toleransi dan hak asasi manusia, Piagam Asoka hendaknya menjadi pegangan dalam hidup bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan. Meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata sadu.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ning sih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Gileh, makannya pak. Music kinda cold.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berongga.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momentum yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat, persatuan, dan kesadaran untuk maju bersama sebagai bangsa Indonesia. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa, semangat kebangkitan tetap relevan hingga hari ini. Kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang bagaimana generasi sekarang terus belajar, berkarya, dan menjaga persaudaraan. Dari timur Indonesia hingga seluruh penjuru negeri, anak muda terus menunjukkan kreativitas dan semangat yang positif dalam pendidikan, teknologi, budaya, hingga pelayanan masyarakat. Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan semangat untuk bergerak bersama. Bangkit bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional, bangkit bersama untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Hus, hus, hus.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, sebuah momentum yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat, persatuan, dan kesadaran untuk maju bersama sebagai bangsa Indonesia. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa, semangat kebangkitan tetap relevan hingga hari ini. Kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang bagaimana generasi sekarang terus belajar, berkarya, dan menjaga persaudaraan. Dari timur Indonesia hingga seluruh penjuru negeri, anak muda terus menunjukkan kreativitas dan semangat yang positif dalam pendidikan, teknologi, budaya, hingga pelayanan masyarakat. Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan semangat untuk bergerak bersama. Bangkit bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional, bangkit bersama untuk Indonesia yang lebih maju.